0: Selamat sore teman-teman pendengar TGIF. Thanks guys Indonesian Friday di Global Digital Radio for EB Kangaroo Point Brisbane Australia. Nah, jumpa lagi dengan saya dia sebagai host dan Iza sebagai co-host saya sekaligus juga merangkap sebagai panel operator.
1: Halo.
0: Halonya panjang banget, Sa.

0: Sore ini kita akan bincang-bincang tentang public health, kesehatan ibu anak. Jadi kesehatan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak khususnya ya. Kita baru aja dengar di berita terakhir-terakhir ini bahwa sekitar 1, juta orang di Australia itu diperkirakan tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap measles. Measles itu dalam bahasa Indonesia itu penyakit campak ya. Apa artinya angka ini bagi keluarga yang memiliki bayi dan anak? Penelitian nasional yang baru diberitakan menunjukkan sekitar 6,7% populasi Australia tidak memiliki kekebalan yang cukup terhadap measles atau campak ini. Itu berdasarkan data 2019. Bayi dan anak kecil termasuk kelompok yang rentan karena belum mencapai usia vaksinasi measles yang rutin. Nah, apakah betul? Kita akan bahas secara detail nanti di segmen terakhir di bagian vaksinasi atau imunisasi. Terkait dengan itu, sore ini kita akan bahas kesehatan ibu dan anak mulai dari sebelum masa kehamilan sampai si bayi lahir sampai di tahap vaksinasi atau imunisasi ini. Nah, ini terkait dengan tadi yang kita sudah bicarakan tentang penyakit campak ya. Untuk itu telah hadir di studio kita salah satu pakar public health diaspora Indonesia yang tinggal di Brisbane, Bapak Dr. Jericho Pardosi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio. Apa kabar?
1: Sama-sama Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia dan Mbak Iza. Senang boleh ada di sini.
0: Silakan memperkenalkan dulu Pak.
1: Boy, nama saya Jericho, saya sudah tinggal di Brisbane sejak 2019 bersama dengan keluarga. Saat ini bekerja sebagai senior lecturer di School of Public Health and Social Work di QUT Kelvin Grove Campus.
0: Oke, dan saya dengar juga ex-UQ ya?
1: Betul, betul. Saya ex-UQ, ini seniornya Mbak Iza.
0: Jadi sempat di UQ tahun berapa tuh Pak?
1: UQ tahun 2009 sampai 2010 Mbak Iza.
0: Wow, long time ago. Terus sempat itu apa masternya di
1: Master of Public Health.
0: Terus sempat pulang ke Indonesia nggak?
1: Pulang ke Indonesia 2 tahun, lalu kemudian balik lagi ke Sydney karena melanjutkan PhD di Macquarie University.
0: Wow. Long journey. Okay. Siap nggak Pak dengan pertanyaan pertama nih?
1: Siap.
0: Pertanyaan pertama, seberapa penting kita mempersiapkan kesehatan sebelum masa kehamilan?
1: Sangat penting, Mbak. Sangat penting sekali karena persiapan kesehatan sebelum hamil itu nantinya mempengaruhi kondisi daripada ibu dan juga janin. Bahkan sebelum konsepsi nantinya. Apakah nanti terjadi komplikasi atau tidak, itu semua terjadi sebelumnya kondisi ibu sebelum hamil. Jadi sangat penting sekali.
0: Iya. Terus apa saja yang harus diperiksa atau sebaiknya diperiksa atau dipersiapkan oleh si calon ibu ini?
1: Nah, biasanya untuk calon ibu yang nantinya akan hamil, kita selalu menyarankan misalkan pemeriksaan umum seperti tekanan darah.
0: Okay.
1: Karena biasanya ibu-ibu juga mengalami peningkatan tekanan darah atau yang lebih dikenal dengan preeklamsia nantinya.
0: Oh, di masa kehamilan ya.
1: Di masa kehamilannya.
0: Iya.
1: Berat badannya juga. Terus apakah si calon ibu punya kondisi kronis? Mungkin riwayat dalam keluarga ada diabetes atau hipertensi atau tiroid gitu.
0: Iya, So seperti medical check up umumnya ya.
1: Betul. Ditambah juga Mbak Dia dengan pemeriksaan infeksi. Misalkan status HIV-nya, hepatitis B, sipilis, rubella, atau varicella.
0: Bagaimana dengan misalnya ada karir di misalnya hemofilia dan sebagainya, apakah itu juga perlu dicek?
1: Itu juga perlu diperiksa juga.
0: Iya, untuk tahu ya untuk bagaimana tahu. Penanganannya betul, nantinya betul. Dan ekspektasinya gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Bahkan termasuk 2 tahun terakhir ini WHO itu Badan Kesehatan Dunia itu banyak menekankan pentingnya untuk mengecek namanya kesehatan mental calon ibu gitu. Karena ada yang namanya postnatal stress. Jadi ibu-ibu mungkin Mbak Dia dulu pernah gitu kan sebagai ibu pernah ngalamin habis punya anak kok kayaknya ngerasanya kok.
0: Tapi untungnya waktu itu juga udah di kami ikut prenatal kelas berdua. Jadi juga bukan cuma si ibu aja yang disiapkan tapi juga pasangan kita juga disiapkan.
1: Betul.
0: Jadi kalau tiba-tiba kita feeling blues kayak gitu ya dia udah tahu ini gitu. Jadi enggak kaget lagi buat pasangan kita.
1: Betul.
0: Okay. Jadi bukan secara fisik aja tapi juga secara mental harus mempersiapkan itu ya.
1: Iya, secara holistik jadinya. Dan ini saya lihat juga di Indonesia udah mulai banyak melakukan hal ini juga.
0: Iya. Terkait dengan persiapan itu, bagaimana dengan pola makan? Terus olahraga juga, terus vitamin.
1: Betul ya, karena banyak orang bilang kan, wah kalau udah hamil mesti banyak minum suplemen, vitamin, segala macam gitu ya. Tapi beberapa yang penting itu folic acid gitu ya. Folic acid itu penting gitu kan. Kayak di Australia kan juga banyak tuh folic acid tablet diberikan ketika seorang ibu sudah diketahui hamil. Biasanya GP-nya atau dokternya memberikan kan untuk konsumsi folic acid. Sebaiknya sebelumnya folic acid itu dikonsumsi sebelum hamil. 1 atau 3 bulan sebelumnya.
0: Sebelumnya,
1: justru untuk mempersiapkan sebelumnya.
0: Saya lupa waktu itu, tapi saya ingat bahwa saya taking folic acid, tapi saya nggak ingat sebelum atau masa kehamilan.
1: Biasanya kebanyakan ibu-ibu yang saya tahu Indonesia hamil di Australia itu lebih banyak mengkonsumsinya ketika mulai hamil.
0: Atau mereka mempersiapkan untuk hamil gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus selain itu juga ada iodin, karena iodin itu penting untuk perkembangan otak bayi juga. Kalau untuk berat badan harusnya BMI sehat gitu. Jadi body mass index-nya tetap harus normal.
0: Dalam batas-batas normal
1: Dalam batas-batas normal.
0: Lu gak kepikiran waktu itu, tapi ya. Terus olahraga gimana nih olahraga?
1: Nah, olahraga sama seperti biasa, aktivitas fisik ya minimal kan 150 menit seminggu begitu kan.
0: Iya. 150 menit itu seminggu ya?
1: Seminggu.
0: Oh, berarti, berarti satu minggunya kalau misalkan cuma Monday to Friday, hari hari Sabtu minggunya enggak, berarti cuma 30 menit per hari ya?
1: Betul. Bisa juga kayak misalkan Iza jalan kaki 30 menit.
2: Oke.
0: Ini penting buat kamu loh, Za.
2: Baik.
1: saya juga menjalankan itu loh, Mbak. 30 menit.
0: Oh, oke.
1: 30 menit setiap hari.
0: Oke. That's good. Nah, persiapan itu yang tadi kita udah bahas, ini peran pasangan apa nih?
1: Peran pasangan sangat penting, karena ini dari studi PhD saya dulu di Provinsi NTT, itu menemukan bahwa banyak suami tidak terlibat proses kehamilan.
0: Oke.
1: Jadi ibaratnya dia mereka bertanggung jawab untuk membuat saja gitu, tapi terus ketika istrinya hamil mengalami segala macam kurang support, memberikan support.
0: Oke.
2: Saya ada pertanyaan sih, Pak. Kalau misalnya ini kan tadi ceritanya folic acid tuh harus dikonsumsi sebelum dia hamil. Nah, kalau dia baru tahu nih, oh ternyata sekarang nih aku hamil gitu. Terus apa yang harus dilakukan?
1: Kalau ketahuan baru dia udah hamil dan sudah dikonfirmasi oleh GP juga kalau di sini, maka langkah selanjutnya adalah memulai mengkonsumsi folic acid. Setiap GP pasti akan bilang bahwa tolong konsumsi folic acid.
0: Iya. Jadi belum terlambat ya.
1: Belum terlambat. Sebaiknya gitu kan. Makanya kalau di Indonesia itu sering dulu ada remaja-remaja putri di SMP atau SMA dikenalkan tablet iron.
2: Itu
1: sebenarnya bukan hanya buat si putri-putri tersebut, tapi juga mempersiapkan mereka nantinya ketika hamil, mereka sudah punya cukup kandungan iron.
0: Tapi apakah itu termasuk suplemen juga? Di iron itu folic acid beda kan?
1: Beda. Cuma maksudnya itu juga perlu dikonsumsi juga gitu. Untuk khususnya remaja-remaja putri ya, karena kan banyak juga remaja putri yang kekurangan iron.
0: Saya ingat waktu itu juga iron tablet dikonsumsi oleh teman saya yang kebetulan vegetarian. Jadi dokternya menyarankan untuk taking iron tablet during pregnancy.
1: Karena biasanya itu kan berasal dari produk olahan daging atau daging.
0: Betul. Jadi untuk melengkapi gitu ya.
2: Oke. Sebelum kita move ke segmen berikutnya, Pak, pertanyaan terakhir, emang sepenting itu ya, Pak, antenatal, pemeriksaan kehamilan di awal itu emang sepenting itu?
1: Sangat penting sekali, Mbak Iza. Sangat penting sekali. Karena antenatal care itu sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar memastikan bahwa kehamilan aman-aman saja, tapi juga menjadi platform untuk edukasi. Persiapan kelahiran, edukasi tentang kesehatan mentalnya juga, dan yang lain-lainnya juga, termasuk dietary intake dan segala macamnya itu. Jadi sangat penting, dan kalau bisa suami-suaminya juga ikut.
2: Mungkin PR buat aku sekarang cari jodohnya dulu ya, sepertinya ya.
0: Pinter, Iza.
1: Ini promosi di langsung
0: Oke, nih kita sudah dengar tentang pentingnya mempersiapkan kesehatan calon ibu sebelum memasuki masa kehamilan. Di Australian Institute of Health and Welfare sendiri menekankan bahwa kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan serta akses terhadap layanan antenatal dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Nah, di segmen berikut nih kita akan bahas tentang menjaga kesehatan ibu dan bayi di masa kehamilan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu dan pesan lagu apa ya, Sa?
2: Buka semangat baru dari Elo.
0: Oke, selamat mendengarkan.

0: Oke, okay, balik lagi kita di TGIF, Thanks Guys Indonesian Friday. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram kami, follow Instagram kami di suaraindonesia.qld. Oke, okay. Kita sekarang di segmen tentang pembicaraan menjaga kesehatan ibu dan anak di saat kehamilan. Nah, pertanyaan saya. Nah, di saat kehamilan ini pemeriksaan rutin apa saja yang harus dilakukan?
1: Ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang penting dilakukan, sama seperti tadi sebelum hamil. Jadi tekanan darah itu wajib dikontrol juga, berat badan dan juga gerak janin.
0: Oke. Okay.
1: Ibu juga harus bisa mengecek namanya gerak janin. Yeah. Selain itu ada tes darah yang rutin juga, golongan darah, HB, infeksi, semacam hepatitis B, sifilis, tes urin juga. Okay. Itu secara rutin juga dilakukan biasanya ketika bertemu dengan GP-nya juga, termasuk untuk ultrasound-nya juga. Jadi dari 8 sampai 12 minggu gitu ya. Terus nanti lanjut lagi untuk ngeliat morfologi. Nah, biasanya itu yang mulai kelihatan tuh janinnya bentuk mukanya atau tangannya di situ itu 18 sampai 20 minggu. Sama ada satu lagi, Mbak. Screening yang penting itu screening diabetes gestasional.
0: Untuk si ibu ini.
1: Untuk si ibunya juga 24 sampai 28 minggu. Karena ya tergantung bagaimana dietary dan juga hereditasnya juga. Ada beberapa ibu-ibu yang ketika hamil malah mengalami diabetes gestasional.
0: Hanya masa kehamilan?
1: Hanya masa kehamilan, tapi juga ada yang juga beberapa kasus yang akhirnya lanjut terus sampai setelah proses kehamilan. Nah, ini yang ketika sudah melahirkan, nah ini yang penting juga untuk dokter untuk follow up juga.
0: Iya. Mesti hati-hati ya.
1: Betul, banyak dan PR-nya
0: jadi,
1: banyak.
0: Terkait dengan itu, apakah ada special nutrition yang harus diperhatikan selama masa kehamilan?
1: Selain tadi folat ya, iodin, zat besi, kalsium juga. Itu karena kan kalau ibu-ibu hamil ngeluh belakangnya sakit banget kan.
0: Iya, makanya kita pijitin dong gitu. Back pain
1: segala macam gitu. Vitamin D-nya juga penting. Dan sangat disarankan tidak makan makanan yang cold, yang dingin.
0: Es krim gak boleh ya?
1: Es krim boleh, cuma maksudnya bukan makan makanan, es krim beda gitu. Tapi maksudnya misalkan kayak makan makanan dingin yang lama di kulkas, terus langsung dimakan begitu saja.
0: Lah kan kayak enak. Kalau makanan dingin.
1: Kayak misalkan ada beberapa makanan di ini kan, di restoran yang disajikannya dingin gitu kan, ada juga. Karena takutnya mereka bisa ngalamin yang namanya listeria, yaitu bakteri yang akhirnya biasanya tumbuh ketika makanan itu dalam keadaan dingin. Dan ini sangat bahaya juga.
0: Iya, dan harus hati-hati nggak makan yang raw-raw gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak sashimi itu udah.
1: Betul.
0: Big no.
1: Yes, big no jelas sekali. Karena itu ada bakterinya juga. Dan imun si ibu belum tentu cukup kuat begitu.
0: Terus tentang kesehatan mental nih selama kehamilan. Seberapa penting?
1: Sangat penting banget karena kan up and down ya biasanya kondisi mental, kondisi psikis seorang ibu, apalagi kalau tidak didukung oleh suaminya atau misalkan lagi ngalamin juga stres di tempat kerja juga, stres di rumah juga. Nah, itu pentingnya untuk mendapat support kesehatan mentalnya. Gitu, makanya nih, pentingnya berkomunikasi terus.
0: Nih, suami-suami nih, penting nih.
1: Siap, saya juga termasuk.
0: Okay. Terus, Iza ada pertanyaan gak?
2: Ini sih lebih ke tanda-tanda apa sih, Pak, yang kayak boleh diabaikan dan gak boleh diabaikan gitu. Kapan yang harus konsultasi ke GP or health worker gitu, itu kayak apa?
0: Warning sign-nya maksudnya.
1: Warning sign-nya.
0: Oke.
1: Biasanya demam tinggi gitu ya atau infeksi. Nah, itu jangan juga langsung tiba-tiba langsung minum paracetamol juga begitu demam gitu. Itu mesti hati-hati juga gitu. Selain itu juga sakit kepala berat atau misalkan pandangan kabur, jadi kayak blur vision. Itu biasanya mulai tanda-tanda preeklamsia yang tadi lagi tiba-tiba blood pressure-nya tinggi gitu pada saat kehamilan. Terus gerak janinnya tiba-tiba kok kayak nggak berasa gitu kan. Itu kita udah harus, maksudnya si ibu juga mulai curiga juga, ini ada apa begitu kan. Termasuk perdarahan atau nyeri yang hebat juga, apalagi kalau perdarahan, bleeding gitu, mesti seperti itu harus segera dibawa ke emergency.
0: Saya dulu kena ini ya, carpal tunnel syndrome. Tapi itu cuman certain period ya, terus hilang lagi gitu. Tapi sempet loh waktu itu khawatir juga gitu. Mm-hmm. Ternyata mm-hmm. itu biasa ya pas masa kehamilan itu ada carpal tunnel syndrome gitu. Jadi apa ini namanya apa genggaman ya, yeah. kita mm-hmm. genggaman tangan nggak bisa lagi gitu.
1: Kerasa kayak kaku begitu. Ya.
0: Iya benar. Dulu sempet, apalagi waktu itu pertama kali kan hamil, wah ini apa nih, aduh I'm gonna die.
2: Iya.
1: Nah makanya pentingnya untuk kalau misalkan nggak kurang paham, coba hubungin GP gitu kan untuk cari tahu juga. Apalagi sekarang kan di Australia banyak juga yang online GP, bisa konsultasi juga.
0: Iya benar-benar ya. Terus bagaimana dengan olahraga? Olahraga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan?
1: Kalau untuk istri saya dulu jalan. Ya, jalan sangat efektif.
0: Okay.
1: Gitu,
0: yes,
1: sangat efektif. Berenang juga boleh sebenarnya.
0: Saya sebetulnya berenang. Sampai 2 minggu sebelum melahirkan itu udah enggak, Deng. Seminggu sebelum melahirkan saya masih berenang.
2: Wow.
0: Jadi kebayang itu how big. Tapi tetap bisa. That waktu berenang itu sebetulnya nggak ada beban, maksudnya nggak berat.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Enak banget.
1: Kalau di Indonesia juga lagi tren namanya yoga kehamilan, di sini juga ada.
2: Wow.
1: Yoga,
2: ya, benar.
1: Gitu kan untuk orang yang hamil. Sebenarnya sih intinya olahraga apa saja boleh, kecuali yang berisiko jatuh dan benturan. Bahkan ada beberapa teman saya juga yang hamil masih angkat beban, tetapi juga dengan kondisi yang sudah sangat diajarkan gitu ya, nggak terlalu berat juga bebannya.
0: Okay.
1: Makanya konsultasi lebih lanjut ke dokter kalau untuk berolahraga. Tapi yang paling sederhana ya jalan kaki aja.
0: Pakai dumbbell yang cuma 2 kilo bisa kali. Maksimum 3 kilo. Itu kan untuk otot-otot ya. Iya, itu bagus juga. Ada pertanyaan, Iza? Maksudnya kamu yang banyak pertanyaan.
2: Iya.
1: Bu Bidan nih ada di sini.
2: Lebih ke ini sih, Pak. Kayaknya kalau vaksin sendiri ada spesifik vaksin yang direkomendasikan nggak untuk yang ibu hamilnya sendiri gitu?
1: Kalau kita kan mau sebentar lagi lewat musim dingin. Nah, kalau teman-teman yang biasa di Australia, kalau musim dingin itu kan musimnya flu, influenza.
2: Betul.
1: Biasanya ibu hamil sangat disarankan untuk mengambil vaksin influenza. Selain itu juga ada vaksin misalnya pertusis gitu ya. Itu misalnya usia kehamilan 20-32 minggu.
0: Dan whooping cough ya, pertusis itu.
1: Betul, okay. Dan juga ada ya RSV. RSV itu biasanya kan untuk vaksin melindungi si ibu dan juga memberikan antibody kepada bayi, khususnya ketika musim flu. Makanya buat teman-teman yang kalau lagi flu mau berkunjung ke rumah sakit atau ada orang yang baru melahirkan, please jangan.
0: Jangan ya.
1: Kasihan ibu dan bayinya.
0: Betul. Iya.
2: Berarti vaksin-vaksin itu nggak cuma melindungi ibunya tapi juga janinnya ya, Pak?
1: Memberikan antibody kepada si janinnya juga.
2: Okay. Wow. Sangat-sangat excited sesungguhnya tuh. Tapi ya memang karena waktunya sangat limited ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Okay, kita akan bahas di segmen berikutnya tentang kesehatan bayi di awal-awal kehidupannya ya. Jadi kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Itu lagu dari apa? Budi Doremi.
2: Budi Doremi.
0: Judulnya?
2: Doremi.
0: Seru juga ya.
3: Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.

0: Masih di Thanks Guys Indonesian Friday edisi tanggal 21 Agustus 2026 dengan saya Diah dan
1: Iza.
0: Okay, kita sekarang ada di segmen kita mau membahas 1000 hari pertama yang sangat penting untuk si bayi.
2: Betul, betul.
0: Nah, pertanyaan pertama saya, apa yang harus yang paling penting diperhatikan oleh para orang tua yang baru punya anak ini, bulan-bulan pertama si bayi baru lahir?
2: Yang paling penting ASI-nya. ASI eksklusif itu penting sekali. Kalau memungkinkan ya, karena kan ada beberapa ibu juga yang udah berusaha tetapi gak keluar gitu ya ASI-nya ya. Tapi sebisa mungkin biasanya GP akan bilang, bahkan bidan juga akan tetap aja terus dilatih, tetap terus dilatih karena nanti akan keluar. Betul, itu yang paling
0: baik. The best nutrition for the baby.
2: Betul, betul sekali. Terus lain itu juga pola tidur yang aman, safe sleeping gitu ya. Kalau bisa tidurnya jangan pas di sampingnya bayinya juga, hati-hati gitu kan. Kalau bayinya ketiban atau gimana gitu kan, itu sangat benar-benar harus diinin juga. Termasuk juga pemantauan berat dan apa kondisi fisik si bayinya juga. Itu si ibu maupun suami juga harus bisa sama-sama mengobservasi. Karena biasanya kan bayi setelah lahir itu kayak drop dulu berat badannya, nanti setelah itu baru mulai naik lagi.
0: Iya betul, betul. Soalnya itu nanti pas udah si ibu sudah settle dengan ASI terus nanti si bayinya juga relax gitu ya.
2: Iya, betul, betul. Apalagi juga jangan lupa kebersihan yang paling penting.
0: Betul.
2: Personal hygiene-nya.
0: Iya. Pengalaman. ngomong-ngomong soal ASI air susu ibu. Nah, ASI versus formula milk. Apa yang perlu diketahui oleh orang tua muda ini tentang pengetahuan mereka tentang ASI versus formula, tanpa membuat mereka merasa harus bersalah kalau mereka akhirnya memilih untuk formula. Sometimes feel guilty. I feel guilty when I have to.
2: Pressure jadinya ya.
0: Pressure,
2: gitu ya.
0: Pressure, iya. Tapi alhamdulillah saya sempat menyusui sampai umur 1 tahun untuk kedua anak saya. Tapi pressure untuk beralih gitu sebetulnya lumayan.
2: Tapi itu benar Mbak, maksudnya Mbak Dia dan Mbak Iza juga, karena banyak stigma yang attach kepada ibu-ibu yang baru melahirkan gitu. Diharapkan ASI-nya harus melimpah gitu, produksinya gitu. Akhirnya jadi kepikiran terus, dan itu mempengaruhi secara psikis dan akhirnya mempengaruhi produksi ASI-nya juga. Makanya biasanya kalau di rumah sakit gitu ya, kayak beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman yang baru melahirkan, saya lihat juga karena belum keluar, rumah sakit memberikan susu formula gitu. Atau ada juga beberapa rumah sakit yang tidak memberikan susu formula tapi susu ASI dari donatur. Jadi ada juga donatur-donatur. Dan di Australia sudah mulai banyak tuh. Jadi kayak semacam banknya ASI. Jadi ada yang kelebihan, biasanya mereka nanti chat di grup, ada yang mau gak gitu. Karena ada beberapa ibu-ibu yang maunya, oh saya gak mau susu formula, anak saya maunya benar-benar ASI saja. Walaupun dari ibu yang berbeda, itu tetap kualitasnya lebih baik daripada susu formula.
0: Tapi tentunya itu melalui proses yang sangat ketat.
2: Betul,
0: ya, untuk si apa yang mendonasikan.
2: Betul,
0: itu ya.
2: Betul. Biasanya mereka sudah tahu juga bagaimana kondisi kesehatan sebelumnya segala macamnya. Tapi kalau pertanyaan tadi formula gimana? Ya untuk pasangan-pasangan muda yang baru punya anak gitu ya, jangan khawatir kalau misalkan sehari dua hari nggak keluar seperti itu, jangan langsung panik gitu.
0: Oke.
1: Betul banget.
0: I wish I knew that before.
1: Kayaknya ini emang selalu jadi bahasan tersendiri sih Tante. Kayak maksudnya setiap orang tuh ada yang kepikiran kayak formula itu sesuatu hal yang tabu gitu. Kalau kamu ngasihnya susu formula berarti kamu gagal jadi ibu gitu-gitu.
2: Betul, betul.
1: Itu kan stigmatize yang attached dengan susu formula kan. Kayaknya we should have the other.
0: Kita mesti ada edukasi dan mesti ada edukasi khusus tentang itu ya. Khususnya juga di sebelumnya sebelum melahirkan gitu ya, untuk mempersiapkan itu. Nah, bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi?
2: Biasanya kalau untuk di Australia ada yang namanya buku merah kalau di sini.
0: Saya dulu buku kuning.
2: Kuning ya, kalau saya merah waktu itu. Anak saya buku merah gitu.
0: Jangan-jangan itu Queensland ya?
2: Iya, Queensland, betul.
0: Kalau di Victoria Queensland dulu ya
2: mungkin
0: kuning.
2: Sesuai warnanya mungkin. Kalau di Sydney kan warna blues gitu kan. Warna biru.
0: Ini maroon ya.
2: Kita kan merun jadi merah begitu. Nah, biasanya di situ ada growth chart-nya kelihatan. Dari per bulannya bisa apa aja, ngapain aja. Nah, si ibu dan si suami, si ayah harusnya juga sama-sama memahami dan sama-sama tahu juga.
0: Saya masih ingat tuh kita ke maternal health center. Iya, jadi ada memang nurse-nya di situ yang memantau perkembangan itu mulai dari berat bayi, terus dia udah bisa apa aja gitu. Terus udah gitu tangan bayi dipegang udah bisa menggenggam belum gitu. Terus nanti at the later stage juga mereka juga ngecek pendengaran. Very thorough actually.
2: Bahkan kalau ngingat dulu waktu anak saya lahir di RPWH gitu, saya waktu ada di ruang operasi itu ngelihat langsung dicek kok semuanya. Pendengaran dan segala macam dicek langsung, semuanya, tanda-tanda vital segala macam.
0: Ini 26 tahun yang lalu loh, anak saya soalnya 26 hampir 27 dia. Dan itu udah very thorough. Udah sedetil itu.
2: Tapi dulu Mbak Dia pernah ada nurse enggak atau bidan yang datang ke rumah setelah melahirkan, kunjungan ke rumah? Jadi neonatal visit kita bilangnya.
0: Ada. Jadi rumah sakit itu notified. Mereka kan bisa lihat di mana kita tinggal. Dia akan notified the closest maternal health center dekat rumah. Terus mereka udah dikasih tugas untuk datang ke rumah. Jadi mereka udah ada informasi tentang saya kapan melahirkan. Jadi mereka bisa tahu berapa minggu mereka harus datang. Dan saya dikontak, ditelepon. Terus kita bikin appointment. Dan mereka datang ke rumah. Jadi enggak kita datang ke mereka. Mereka datang dulu. Terus nanti untuk subsequent visitnya, kita yang datang ke health center itu.
2: Ini sama nih pengalaman kami. Berarti sama juga, istri setelah pulang ke rumah, discharge, gak berapa lama datang nurse. Kalau gak salah dua kali waktu itu maksimal. Setelah itu ya ngejelasin semuanya.
0: Terus kita juga dikasih informasi untuk ikut bukan playgroup, mother's group. Jadi mereka punya data ibu-ibu lain yang ada di area kita yang baru melahirkan. Terus kita dikasih, silakan datang ke mother's group ini tanggal segini. Semuanya itu baru umur bayi kita semua sama. Ya, cuma beda ya seminggu, dua minggu gitu. Which is great untuk kita support system kita. Betul. Itu 27 tahun yang lalu loh.
2: Masih sama dulu, 16 tahun yang lalu 20. Juga masih sama.
0: Masih sama ya. Kita kayaknya mesti kayak gitu di Indonesia gimana?
2: Nah, ini mesti kita tanya ke Mbak Iza nih. Gimana kalau di Indonesia?
0: PR tuh buat kamu.
1: Harusnya di Indonesia tuh juga seperti itu. Mbak Mas, intinya kita tuh harusnya punya puskesmas di mana dia harusnya ada home visit juga. Terus habis itu juga melakukan yang kayak tadi grup-grup ibu-ibu dengan sesuai dengan kapasitas umurnya, karena kan ada posyandu di masing-masing daerah. Cuman in fact kebanyakan itu tuh bidan-bidannya dan semuanya itu terlalu dikasih tugas terkait administratif. Sehingga hal-hal yang seharusnya krusial kan itu sifatnya masif gitu ya Mbak Mas. Maksudnya gak cuman buat ibunya aja, tapi juga ayahnya, juga anaknya, perkembangannya bareng-bareng. Jadi itu jadi gak menjadi fokus gitu di puskesmas dan posyandu. Itu sih kayaknya kita harus membahas ini next time.
2: Ya itu bahasan
1: time
2: sendiri tuh.
0: Oh my God. PR buat kamu juga itu.
1: Iya. Kalau dari saya pribadi Pak, saya sebenarnya bertanya terkait imunisasi bayi sih. Kapan imunisasi itu dijadwalkan? Terus apakah semasif itu juga di sini terkait imunisasi buat bayi?
2: Iya, kalau di sini itu udah ada yang namanya Australia National Immunization Program gitu ya, NIP namanya. Dan itu biasanya tergantung daripada local community health masing-masing atau GP, kadang-kadang sangat aktif kok untuk ngingetin. Bahkan di buku merah tadi itu, itu biasanya udah ada tulisannya kapan mesti datang supaya si sang bayi juga ada imunisasinya. Bahkan sampai bukan hanya sampai umur 5 tahun saja, tapi sampai umur sekolah. Bahkan sampai umur terakhir itu sekitar SMP atau SMA masih ada juga. Ada juga imunisasi lanjutannya gitu.
0: Iya, benar. Saya masih ingat
2: itu.
0: Jadi
2: penting banget untuk seperti itu.
1: Sepertinya masih banyak ya, Teh.
0: Iya, banyak yang mau ditanyain.
1: Cuman memang karena waktunya yang sangat mepet gitu.
0: Jadi jadwal National Immunization Program di Australia itu dimulai sejak lahir ya.
2: Betul, sejak lahir.
0: Dan berlanjut pada usia
2: pada usia-usia tertentu juga, bayi berapa bulan gitu ya, entah yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, terus lanjut 9 bulan, sampai bahkan ketika mereka menginjak usia remaja, itu masih juga ada vaksin lanjutan.
0: Berarti pas SMA juga ya?
2: Iya, masih sampai sekitar kelas-kelas 10 lah, masih sampai gitu. Masih ada vaksin untuk remaja juga.
0: Iya, oke. Dan ada beberapa vaksin yang harus diulang pada saat kita adult juga ya, kalau
2: betul,
0: nggak salah.
2: Betul, betul. Ada beberapa vaksin yang harus diulang. Nah, itu semuanya itu konsultasi dengan GP-nya lagi untuk tahu jadwal-jadwalnya. Karena kan kita nggak mungkin juga menghafal semuanya itu.
0: Iya, iya.
2: Makanya biasanya kontak ke GP-nya lagi atau nurse yang setempat.
0: Oke, nanti kita harus lihat tuh di Australian National Immunization Program ya.
2: Tuh, ada chartnya kok.
0: Ada chartnya. Website-nya apa?
2: Website-nya, detailnya aku nggak tahu pasti. Cuma maksudnya ada di NIP. Kalau browsing NIP, National Immunization Program pasti ada akan keluar.
0: Ya? Google aja ya. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi tentang imunisasi ini di segmen terakhir. Ini udah segmen terakhir ya? Nanti ya.
1: Iya, cepet ya.
0: Tapi kita dengarkan dulu lagu dari
1: Hi-Fi.
0: Wow. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Di bulan Agustus ini, Multicultural Queensland Month 2026 mengajak masyarakat di seluruh Queensland untuk bersama-sama merayakan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, serta berbagai kisah yang membuat Queensland terasa seperti rumah sendiri. Sepanjang bulan Agustus ini, semua orang diundang untuk berinteraksi dan menikmati berbagai kegiatan melalui kuliner, musik, seni, olahraga, serta acara-acara lokal yang menampilkan keberagaman Queensland. Dari kota-kota regional hingga jalan-jalan di pusat kota, mari kita berkumpul, saling belajar, dan merayakan berbagai budaya yang membentuk kehidupan di Queensland. Mari bergabung dan menjadi bagian dari berbagai perayaan yang berlangsung di seluruh Queensland. Informasi selengkapnya dapat dilihat di qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB dengan bangga menjadi salah satu sponsor Multicultural Queensland Month bekerjasama dengan pemerintah Queensland.

0: Okay, masih di Thanks Guys Indonesian Friday in the Radio for EB Global Digital in Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Masih bersama saya Dia dan
1: Iza.
0: Okay, kita ada segmen terakhir nih, nggak terasa ya. Kita akan bicara khusus tentang apa, Iza?
1: Yang tadi kita bahas di awal ya, atau ya terkait measles ini kayak campak nih.
0: Iya, oke. Jadi imunisasi measles dan tantangan tentang kesehatan ibu dan bayi saat ini. Pertanyaan pertama, Iza atau aku nih yang mau nanya nih?
1: Aku deh.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya measles itu apa sih, Pak? Dan apakah dia tuh sangat mudah menular gitu di antara anak-anak atau dewasa juga gitu?
2: Jadi sederhananya aja, measles itu infeksi.
1: Infeksi
2: virus yang menularnya itu melalui droplet dan aerosol gitu ya. Jadi bisa bertahan di udara itu sampai bahkan 2 jam.
1: Oh, makanya,
2: Dan sekitar 90 orang menurut hasil penelitian itu rentan akan terinfeksi bila terpapar. Jadi kalau ada seseorang, makanya kalau dengar berita kan cepet banget tuh, wah ada dugaan measles, langsung cepet tuh kan nyebar kemana-mana, Queensland Health berusaha tracking segala macam.
0: Itu langsung masuk ke news itu.
2: Ya, karena mereka pengen supaya jangan tersebar terlalu banyak lagi gitu.
0: Apalagi yang akhir-akhir ini kan kita dengar 1, juta orang di di itu di Queensland aja apa di Australia? Di Australia. Terancam untuk kena measles ini karena mereka tidak punya kekebalan. Ini kenapa menjadi perhatian dan sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang public health.
2: Ya, kalau dari sudut pandang public health kan kita fokusnya bagaimana memastikan bahwa kesehatan publik itu di kapasitasnya maksimal begitu ya. Nah, ini kenapa jadi perhatian karena bayangkan bahwa data terakhir bilang sekitar 6-7% populasi di Australia itu sebenarnya nggak punya kekebalan yang cukup terhadap measles. 6-7% dari
0: itu lumayan besar
2: populasi
0: ya.
2: Australia. Jadi kalau populasi Australia 25 juta, tinggal dikali aja 6-7%-nya itu masih jutaan orang juga kan, nggak memiliki kekebalan. Makanya butuh imunisasi, padahal butuh yang namanya herd immunity 95% paling nggak di populasinya. Nah, kalau 6-7% berarti kan kita kurang nih 94%. Sementara 94%-nya aja belum tentu semuanya sudah diimunisasi measles.
0: Dan bayi-bayi itu termasuk kelompok yang rentan tertular ya?
2: Sangat rentan sekali karena belum cukup umur. Biasanya kan less than 12 bulan. Setelah 1 tahun baru mereka bisa divaksin. Gitu kan, MMR-nya. Sementara kalau di bawah 12 bulan ya sangat rentan. Dan antibodinya ibu juga, termasuk ibu pasca kehamilan, biasanya punya antibodinya menurun setelah beberapa bulan.
0: Iya. Wah, itu kelompok yang harus dilindungi.
2: Iya, ibu dan si bayi.
1: Iya, bayinya.
0: Iya. Iza ada pertanyaan lagi
1: tadi
0: mengenal ini?
1: Iya, tadi itu Bapak sempat mention terkait herd immunity vaccination rate. Itu ada hubungannya kah, Pak?
2: Ada hubungannya. Jadi kan kalau kita bicara herd immunity itu sebenarnya butuh paling enggak lebih atau sama dengan 95% populasi sudah punya kekebalan untuk menghentikan yang namanya penularan. Nah, sementara yang mengkhawatirkan ada kalau di epidemiologi, nah Mbak Iza nih yang lagi belajar nih epidemiologi, ada yang namanya RO ya, basic reproduction rate. Nah, measles itu sangat tinggi Mbak Dia dan Mbak Iza. Itu 12-18. Maksudnya berarti kalau RO-nya 12-18 berarti satu orang yang mengidap measles itu bisa menularkan kepada 12-18 orang.
0: Waduh.
2: Kalau COVID dulu 6-7. Kalau flu itu 1-3. Nah, bayangkan measles ini 12-18 orang. Kalau ada satu orang yang kena campak, 12-18 orang bisa terkena.
0: Wah, tinggi juga ya.
2: Sangat tinggi reproduction. Makanya Queensland Health atau Australian Health itu sangat cepat kalau udah ada satu orang kena measles, langsung cepat bergerak.
0: Mereka langsung contain it ya.
2: Karena mereka tahu Australia enggak punya kekebalan 95% herd immunity-nya.
0: Wow. No, I learn something. I always learn something every day.
1: Berarti kalau kayak gitu, orang tuanya perlu ngecek kembali status imunisasi anaknya nggak, Pak?
2: Perlu. Untuk teman-teman yang punya anak, khususnya yang masih balita gitu ya.
0: Mungkin
2: perlu dicek. Dulu pernah nggak terima dua dosis MMR. Itu di umur 12 bulan, 1 tahun. Dan satu lagi umur 18 bulan.
1: Okay.
2: Itu pernah
0: sorry, umur berapa Pak tadi?
2: 12 bulan dan 18 bulan.
0: 12 dan 18.
2: Ya. Terus kalau misalkan udah kelewat gimana dong? Oh, bisa catch up kok.
1: Oh, gitu.
2: Dulu ternyata yang 12 bulan enggak dapat, 18 bulan dapat, bisa catch up.
0: MMR itu singkatan dari Measles, Mumps and Rubella.
2: Betul.
0: Masih ingat ya ternyata. Familiar banget Measles, Mumps and Rubella. Oke. Okay. Mumps itu apa? MUMPS ya.
2: Yes.
0: Bahasa Indonesianya apa?
2: Apa ya bahasa Indonesianya?
1: Apa ya?
0: Ayo.
2: Nah, juga nih bahasa Indonesia ya. Kita karena udah biasanya pakai
1: iya,
2: MMR
1: bener.
2: Jadi.
0: Terus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang misinform tentang vaksin ini? Apalagi yang ada di sosial media.
2: Ya, buat teman-teman yang di Australia mungkin enggak tahu bahwa di Australia sendiri punya yang namanya anti-vax. Grup anti-vax community itu sangat banyak di Australia.
0: Oke,
2: yang membuat kita kadang-kadang bingung, anti-vax community ini adalah mereka yang punya sosioekonomik yang sangat tinggi. Bukan dari sosioekonomik
1: yang rendah.
2: Gitu. Karena kalau Mbak Diah tahu, di Australia punya kebijakan no jab, no pay di Centrelink. Jadi untuk anak-anak supaya dapat namanya kayak semacam bantuan dari pemerintah, mereka harus menunjukkan bukti imunisasi.
1: Betul.
2: No jab, no pay.
0: Okay.
2: Itu salah satunya gitu ya. Tapi ya anti-vax ini sangat banyak di sosial media. Mereka bergeraknya luar biasa, influencer-influencer segala macam. Nah, bagaimana caranya supaya menghadapinya? Kita diskusi sama GP atau nurse atau midwife. Kalau sosial medianya, coba ke website Queensland Health atau WhatsApp-nya Atagi atau website-nya Australia Institute for Health and Welfare AIHW. Nah, itu biasanya sangat valid gitu. Dan cek dulu kredibilitasnya siapa yang ngomong tentang vaksin ini. Karena nggak semua orang ngomong vaksin itu pro vaksin, bahkan lebih banyak kepada kontra vaksin.
0: Saya mau nanya nih, bukan yang tentang misil tapi tentang meningococcal.
2: Meningococcal.
0: Iya, itu bukan vaksin yang wajib ya, kalau nggak salah.
2: Nah, tergantung betul bahwa itu bukan wajib, tetapi balik lagi kalau ngobrol sama teman-teman di GP, teman-teman sama-sama yang di health staff, mereka menyalankannya lebih bagus untuk divaksin.
0: Tapi nggak semua health practitioner juga mendukung vaksin ini ya, kalau nggak salah.
2: Ada pro dan kontranya.
0: Masih ada pro kontranya.
2: Kalau saya masih lebih ke arah pro-nya, bukan yang kontranya.
0: Karena terus terang saya pernah loh ke GP saya di Melbourne. Lalu saya tanya ini, menurut dokter apa ininya? Jawabannya dia sangat politik banget, dia ngomong awal iya dia nggak jawab ya atau tidak loh, dia
2: sangat
0: jawab
2: hati-hati ya.
0: Iya dia tidak jawab ya atau tidak, tapi dia jawabnya gini, I won't give it to my kids. Terus ya udah, jadinya kita harus belajar sendiri, memutuskan sendiri ya atau tidak gitu. Ya itu pengalaman sih ya.
2: Jadi
0: terkait dengan pro dan kontra di sesama health practitioner juga masih ada pro and kontranya, bukan cuma di masyarakat awam khususnya gitu. Saya ada pertanyaan untuk sebelum kita menutup segmen kita ini, apa pesan paling penting untuk keluarga Indonesia di Australia terkait dengan imunisasi bayi dan anak, khususnya terkait dengan kesehatan ibu baik mental maupun fisikal?
2: Ada tiga hal ya, persiapan kesehatan sejak sebelum hamil dengan nutrisi, vaksinasi, kesehatan mental. Terus yang kedua, lakukan antenatal care secara rutin dan lebih awal. Dan yang terakhir, pastikan imunisasi bayi dan anak lengkap untuk melindungi keluarga dari penyakit berbahaya seperti measles.
0: Oke. Tadi dicatat nggak Iza? Keluar loh di exam.
1: Aduh, langsung inget ini kapan tanggal exam aku. Jadi takut.
0: Kita udah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Dr.
2: Jericho. Sama-sama Mbak Iza.
0: Nanti kita panggil lagi.
2: Siap. Topik, anytime.
0: Ya, tentang public health dengan Iza juga. Untuk teman-teman pendengar yang belum follow Instagram kami, follow di suaraindonesia.qld. Kita juga happy to receive your feedback di suaraindonesia.qld@gmail.com. Oke, kita akhiri dulu bincang-bincang kita. Saya Dia dan
1: Iza di sini.
0: Kami pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa di TGIF minggu depan.
1: See you teman-teman semuanya.
0: See you semuanya. Bye.
3: Bye. Streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.